0: adonai ayat ko na pudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo
0: no dat